0: ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herba tes, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Mau musik yang enak, mau dangdut yang oke, cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Obong Sayang Sejangkau Siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari di Goyang Pagi Sir. Sampai jam 12 nanti kita bakal seru-seruan bareng nih. Jadi gak boleh kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sir.

Buat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejengkau siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate ya. Apa kabarnya nih Neng manis abang sayang sejengkau siar? Apakah sehat nih? Atau gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kayak Neng Mentari nih sehat terus nih buat nemenin Neng manis abang sayang sejengkau siar tentunya. Bisa aja ya. Sudah 27 menit muncul dari jam 7 nih, udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi cuaca pada hari ini, tepatnya di tanggal 17 September 2026. Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan, yang manis abang saya yang sejangkau siar, wilayah Lenteng Agung Jagakarsa dan sekitarnya nih ya, cerah ya. Aduh mantep banget nih. Lalu di Jakarta Barat, Neng manis abang sayang, cerah ya. Di Jakarta Timur sama nih, cerah ya. Mungkin mau pergi ke Kampung Rambutan atau Taman Mini. Wah, cocok banget nih buat jalan-jalan. Di Jakarta Utara juga cerah, Neng manis abang sayang. Lalu di pusatnya Jakarta, kayaknya Jakarta Pusat gitu ya, cerah. Bogor nih, tumben-tumbenan nih, cerah nih Bogor. Area Depok juga sama, cerah. Bekasi dan Tangerang pun juga cerah ya, Neng manis abang sayang. Ini semuanya cerah ya, apakah ada Neng Mentari pagi-pagi gini ya, jadi cerah semua. Bisa aja. Gimana tempatnya Neng manis abang sayang sejangkau siar seluruh Indonesia? Apakah wilayah-wilayah Neng manis abang sayang sedang cerah-cerahnya? Atau mungkin udah mendung manja-manja gitu Neng Mentari? Wow, pokoknya apapun kondisi cuacanya harus tetap happy ya Neng manis abang sayang ya. Di radio CBB sendiri ini cerah Neng manis abang sayang. Mantep banget tadi perjalanan juga anginnya sepoi-sepoi manja gimana gitu kan. Jadi nyampe sininya pun juga nyaman dan nyenyak tentunya Neng. Nyenyak deh tuh emang tidur apa? Aduh. Pokoknya Neng manis abang sayang sejangkau siar, Neng Mentari gak bakal selalu lupa untuk mengingatkan, dibawa aja yang namanya payung, jas hujan dan juga mantel. Kenapa sih? Karena kan Indonesia musim cuma dua gitu ya, gak ada yang tahu tiba-tiba turun hujan aja. Jangan sampai basah kuyup pulang-pulang kan, aduh jadi repot nanti. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi dengan informasi lalu lintas. Tapi kita dengar lagu yang satu ini, Neng manis abang sayang. Yuk, Bang, diputer, Bang.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari. Dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Sabang sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Maris Abang Sayang Sejangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate tentunya di sini ya. Udah pada bangun belum sih ini atau masih pada molor di atas kasur nih? Aduh. Kalau Neng Mentari tentunya sudah bekerja ya. Hei, ya dong. Masa enggak tahu kalau Neng Mentari udah kerja nih ya, lagi siaran tentunya. Nah, nih spesial buat Neng Maris Abang Sayang, Neng Mentari bakal bacakan informasi lalu lintas pada pagi hari ini tentunya. Yuk kita mulai aja deh yang pertama. Di Jakarta Selatan, di Jalan Antasari menuju Cilandak ramai lancar Neng Manis Abang Sayang. Di Jalan Radio Dalam menuju Gandaria ramai lancar juga. Untuk di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender sudah padat nih ya. Lalu di Jalan Raya Bogor menuju Kramat Jati ramai lancar. Di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kamaraya menuju Cengkareng padat. Jalan Tanjung Duren Raya menuju Grogol juga padat. Aduh, padat-padat semua nih. Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan KH Wahid Hasyim menuju Tanah Abang ramai ya. Jalan Kebon Sirih menuju Gambir lancar. Jakut ya, aka Jakarta Utara gitu. Jalan Pluit Selatan Raya menuju Pluit lancar. Lalu Jalan Cilincing Raya menuju Marunda ramai lancar. Di Bogor sendiri tepatnya di Jalan Dramaga Raya menuju IPB ramai lancar nih. Lalu Jalan Raya Bogor menuju Cibubur ramai lancar. Di Depok sendiri tepatnya di Jalan Sawangan Raya menuju Parung ramai lancar ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Cinere Raya menuju Limo ramai lancar. Di Bekasi sendiri tepatnya di Jalan Sultan Agung menuju Kranji ramai lancar. Di Jalan Raya Mustika Jaya menuju Bantar Gebang lancar ya. Yang terakhir di Tangerang nih, tepatnya di Jalan Boulevard BSD menuju Serpong ramai. Lalu di Jalan Raya Legok menuju Karawaci lancar. Nah, tuh Neng Maris Abang Sayang Sejangkau Siar. Di gimana nih tempatnya Neng Maris Abang Sayang? Apakah untuk lalu lintasnya sedikit udah mulai macet atau mungkin lancar-lancar aja Neng Mentari? Aman sentosa waafiat. Aha, apaan sih? Kalau Neng Mentari sendiri ya dari Lenteng Agung menuju ke Radio CBB Haji Peeng ya, itu tadi sudah mulai padat ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Mungkin memakan waktu 1 jam dari rumah begitu. Pokoknya buat Neng Manis Abang Sayang harus selalu patuhi namanya rambu lalu lintas. BTW ya, tadi ya Neng Mentari tuh lihat di jalur busway, emang tuh boleh ya, boleh masuk ya, maksudnya kayak pemotor, pemobil. Tapi tuh depannya ada ininya Neng Manis Abang Sayang, ada penjaganya. Makanya Neng Mentari bingung, bolehkah? Apakah karena di sampingnya memang sudah mulai padat gitu, jadi boleh masuk ke jalur busway? Bukannya apa apa kan busway gede gitu ya, kan seram gitu kalau lasit. Tapi nggak tahu juga deh, emang dibolehkan kali ya sama bapak penjaganya, atau bapak penjaganya juga udah capek atau gimana, nggak ngerti juga deh ya. Yang penting semuanya selamat walafiat. Makanya untuk para pengguna motor nih, jangan lupa dipakai tuh helmnya. Lalu para pengguna mobil, seat belt-nya dipakai. Para pengguna Transum gitu ya, pegangan ada kali 100 ini buat pegangan. Aduh ya, maklum ya, udah tengah-tengah bulan begini. Nah, terus juga jangan lupa nih untuk membawa kendaraan pribadi gitu kan, dibawa surat-surat pentingnya seperti SIM dan juga STNK. Lalu untuk mungkin para pengguna transportasi umum, kartunya dibawa atau duit cashnya dibawa. Jangan sampai minjam orang ya Neng Manis Abang Sayang ya. Lalu juga pokoknya itu jangan lupa yang satu lagi, yang paling penting adalah itu apa sih namanya, plat motornya. Ayo, kenapa pakai masker? Kemarin tuh di area mana Neng Mentari lupa, pokoknya di deket-deket Jakbar gitu deh, ada polisi yang menindak-nindak para pengguna motor yang menutup platnya menggunakan masker. Ditanya, ini demam apa gimana, Bu? Terus dijawab, iya ini kena abu.
Aduh, kenapa jadi motor yang dimaskerin sih? Ah, pokoknya Neng Manis Abang Seneng sejang kasiar. Semoga perjalanannya lancar ya, dan selamat juga aman terkendali sampai tempat tujuan. Dan kembali pulang dengan selamat juga gitu kan. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya setelah lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Dari kebun jeruk ke Jakarta nih, manis abang sayang sejangkau siar nih. Ah, sudah masuk ke segmen berita buat nih manis abang sayang sejangkau siar. Nih mentari bakal membacakan berita nih up to date buat nih manis abang sayang tentunya yang sedang mendengarkan siaran radio CBB pada hari ini. Berita yang pertama dulu datang dari Jabodetabek 24 Info. Beredar di media sosial video dan informasi mengenai seorang wanita yang diduga mengalami kekerasan di salah satu mal ternama di Jakarta Pusat. Dalam kronologi yang beredar nih, Neng Manis Abang Sayang, jadi si mbaknya ini atau korbannya ini sedang mengantri itu sambil memberikan ruang untuk orang lain melintas. Ya kan? Namanya juga di mall kan, karena kalau kita ngantri memang ada harus memberikan space untuk orang jalan, betul? Ya udah nih, dia lagi geser sedikit kan, tapi tiba-tiba tanpa diduga, tanpa diprediksi BMKG, terjadi gesekan atau kesalahpahaman sehingga nih korban tersebut mendapatkan perlakuan kekerasan. Ditendang nih manis abang sayang sama cowok, ini mbaknya ditendang sama cowok sampai terjatuh. Waduh. Posisi jatuh korban dikhawatirkan menyebabkan cedera terutama pada bagian belakang tubuh atau tulang belakang. Informasi yang beredar menyebutkan pihak korban tengah memproses kejadian tersebut ke kepolisian. Sementara itu, pihak manajemen mal dikabarkan telah menghubungi korban terkait insiden tersebut. Kasus ini pun menuai perhatian publik. Sejumlah netizen memberi ini tanggapan yang manis abang sayang. Tapi tadi Neng Mentari ini berita kan ada di beberapa ini ya, ada di beberapa tempat. Jadi ada yang bilang katanya perempuannya ini mau melakukan tindak kejahatan, katanya dia mau nyopet. Tapi ada yang bilang katanya emang udah adu cecok duluan. Tapi ada yang bilang A, I, U, E, O. Jadi kita tuh masih menunggu nih, kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi sampai mas-masnya ini menendang mbak-mbak yang sedang mengantri tersebut. Karena itu nendangnya lumayan kencang ya nih manis abang sayang. Jadi kalau dilihat dari rekaman CCTV, itu mbaknya setelah jatuh dia langsung keluar, langsung pergi dari tempat tersebut. Mungkin shock atau mungkin juga sakit juga. Iya, mungkin dia mau cari tempat pertolongan pertama atau gimana, kita juga masih belum tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Ya, semoga aja bisa diselesaikan secepatnya ya Neng Manis Abang Sayang. Soalnya agak serem ya ditendang begitu ya, bayangin lagi ngantri anteng-anteng tiba-tiba ditendang. Aduh, ditendangnya sampai ngejongkrok gimana bahasanya ya? Nyusruk bahasanya tuh, sampai nyusruk. Aduh, aduh, aduh. Pokoknya kalau ya buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siap tuh ya, kudu hati-hati deh pokoknya deh. Jangan sampai nyusruk begitu ya, tiba-tiba aja nyusruk begitu. Lalu ada berita berikutnya nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siap. Ada berita dari Tirtoid nih. Dua granat ditemukan di lahan kosong di sisi Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pada Rabu kemarin pukul 1 siang nih manis abang sayang. Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengki Sukmawan memastikan kedua granat telah diamankan tim Gegana Polda Metro Jaya untuk diselidiki lebih lanjut nih. Kata Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengki Sukmawan, kami segera lakukan cek TKP. Kami amankan perimeter, kami hubungi, kami lapor kepada pemimpin, kami hubungi tim Gegana dan sampai saat ini sudah aman ya, bendanya sudah diamankan oleh tim Gegana dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Waduh, kok bisa ada granat begini yang manis abang saya sejangkau siar ya? Kirain petasan, ternyata granat. Apakah kita lagi masuk ke militer apa gimana ini di Cempaka Putih? Emang lagi ada barak apa gimana nih? Aduh, aduh, aduh. Coba kita cek lagi ya. Menurut Sangura, granat pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung. Pemulung tersebut kini tengah diperiksa untuk diminta keterangan di Polsek Cempaka Putih. Nih, jadi yang bersangkutan sedang diambil keterangannya, semoga mendapatkan keterangan yang maksimal ya, karena ini yang ngambil pun bapak-bapak atau bapak-bapak pemulung dan kita juga bingung nih ada apa tiba-tiba ada granat begitu. Aduh, aduh, aduh.
Lebih lanjut, Sangura mengatakan penggunaan kedua granat tersebut masih didalami oleh pihak Gegana. Sementara itu, area sekitar lokasi penemuan telah dipastikan aman sehingga aktivitas dapat berjalan seperti biasa. Tapi memang kita juga jadinya deg-degan ya sih, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau. Saya masalah ini yang ada itu granat ya, kemarin aja di Lenteng Agung ada orang gila gitu kan ya, mukulin orang di jalan aja. Neng Mentari agak-agak was-was tuh mau situ lagi. Apalagi ini granat. Aduh, petasan aja kita ngeri ya. Apalagi ini granat, Neng Manis Abang Sayang. Ya semoga aja nih ya yang bawa granatnya ini bisa segera ditangkap ya. Ini kenapa dia bawa-bawa granat sampai ke Cempaka Putih? Ada apa sebenarnya? Aduh. Pokoknya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, yuk sama-sama berdoa. Semoga kita selalu aman, selalu nyaman, dan selalu tenang ya. Di tempat manapun, di kondisi apapun ya. Aduh, soalnya ini kan gak ada angin, gak ada hujan, ada granat. Ih, serem banget. Pokoknya kita waspadalah ya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, Neng Mentari bakal masuk lagi nih. Setelah lagu berikut ya, karena abis ini kita ada hari bahagia. Musik, Bang!

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar sudah masuk ke segmen Hari Bahagia. Buat Neng Manis Abang Sayang nih yang punya kabar bahagia gitu kan ya, boleh telepon mentari di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Kalau dari Neng Mentari, ya ini ada sebuah titipan gitu kan, kabar bahagia datang dari Uti, salah satu teman Neng Mentari di SMA dulu ya. Jadi Uti nitip pesan nih, katanya lagi berbahagia karena kakaknya akan menikah nih bulan depan. Waduh, sudah dilamar ya Neng Manis Abang Sayang. Buat kakaknya mungkin butuh MC ada Neng Mentari. Ngomongnya pelan-pelan gitu ya, maklum ya kita nyari job tambahan ya. Pokoknya buat kakaknya Uti semoga lancar ya untuk pernikahannya. Bentar, ini ada yang nelpon, kita angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Pandu? Oh.
1: Alhamdulillah baik, Nona Mentari, si Nona Ternate. Selamat pagi dari Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Cuacanya cerah, suhu luar 29 derajat Celcius.
0: Mantep ya. Lagi ngapain tuh di luar?
1: Lagi ini apa namanya, lagi minta buat PRB obat dulu, Neng Mentari.
0: Siapa tuh yang sakit ini? Siapa Bang Pandu ngirimin? Ini kakinya siapa ini?
1: Oh iya. Kalau itu Nona Mentari lagi rebahan mah enak banget ya, rebahan di studio.
0: Aduh, pokoknya rebahan.
1: Udah langsung masuk aja lagu.
0: Makanya aduh enak banget nih kalau rebahan gitu kan.
1: Iya, udah rebahan di bawah kipas angin enak banget ya. Aduh, sedangkan Nona Mentari kan cuap-cuap kasih topik buat Neng Manis Abang Sayang.
0: Betul.
1: Dimanapun berada.
0: Ada kabar bahagia apa nih Bang Pandu?
1: Kabar bahagianya hari ini ponakanku Hafsa Mumtazah UTS-nya satu mata pelajaran doang sampai 10 pagi.
0: Enak ya, pulang cepet ya.
1: Jadi bisa dengerin Nona Mentari setelah ini habis UTS. Waduh,
0: siap,
1: kapan
0: siap
1: lagi bisa dengerin Mentari? Yoi.
0: Berarti udah mau pulang nih, tinggal ya sejaman lagi lah ya.
1: Iya, kebetulan yang jemput itu yang punya kaki gede itu.
0: Oh. Ya, mau jemput yang ini.
1: Kalau Om Pandu sih baru besok sebelum sholat Jumat.
0: Hai. Siap. Berarti ini sedang di luar ya, Bang Pandu ya?
1: Sedang di luar ini, lagi menikmati traffic yang agak landai alias santuy sekali.
0: Oh, udah mulai agak santai ya. Karena tadi lewat.
1: Iya.
0: Lewat apa yang namanya, lewat Fatmawati itu udah macet. Tos itu enggak sih Bang Pandu?
1: Wah. Oh, iya, apalagi kan hari ini kan tanggal genap ya. Tanggal apa itu, tanggal ganjil ya?
0: Ganjil ya? Tanggal 17.
1: Ganjil enak, kalau yang ganjil enak. Jadi nikmati macetnya Jakarta saja.
0: Seperti biasa ya. Makanan sehari-hari
1: seperti
0: memang.
1: Seperti biasa. Betul. Pokoknya hari ini adalah UTS satu mata pelajaran.
0: Mantap.
1: Buat Neng Manis Abang Sayang yang sedang menjalankan UTS, selamat mengerjakan UTS. Jujur lebih baik, fair play itu lebih baik, sportivitas juga lebih baik.
0: Betul.
1: Seperti kemarin perwakilan Indonesia Persib Bandung yang akhirnya bisa mencuri 3 poin di kandang FC Seoul kemarin. Champions League 2. Semoga kiprah wakil Indonesia bisa berjaya terus.
0: Amin.
1: Untuk sampai
0: amin
1: ke babak super spesial itu, ke knockout 8 besar, semifinal. Biar bisa ketemu dengan lawan-lawan dari klub Timur Tengah.
0: Amin.
1: Ayo kita dukung Persib Bandung dan Borneo FC di kancah Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sarapan pagi, Neng Mentari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih ya Bang Pandu dengan semangat 45-nya yang tidak pernah kendor gitu ya. Semoga keponakannya Bang Pandu gitu ya bisa pulang cepat nih katanya ya. Cuman satu, aduh enak banget ya nih manis abang sayang sejangka usia. Jam 10 katanya udah pulang dia tuh. Banyak banget hari bahagia yang diinformasikan sama Bang Pandu nih nih manis abang sayang. Pokoknya semoga kita semua selalu bahagia gak cuman di hari ini tapi terus dan seterusnya. Seperti itu. Yuk, kita yang mentari puterin lagu yang satu ini. Jangan cintai aku lagi.

Sobat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya Sejangkau Siar, Neng Mentari punya sebuah informasi nih buat Neng Manis Abang saya Sejangkau Siar. Datang dari Rias Farm official nih. Jadi kan beberapa waktu gitu ya, Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, atau biasa kita tuh sering dengar bahwasannya ada beberapa orang nih yang menghindari konsumsi yang namanya udang karena kolesterolnya itu tinggi, Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah, tapi benar nggak sih? Padahal nih menurut penelitian menemukan udang justru naikkan kolesterol baik ya dan turunkan trigliserida tuh, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yuk kita cari tahu lebih dalam lagi tentang hal tersebut ya. Jadi di sini ada ekspektasi dan versus fakta nih buat Neng Manis Abang Sayang. Udang berbahaya karena kolesterol tinggi. Tetot. Penderita kolesterol tinggi harus hindari udang. Tetot. Tuh katanya salah Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Jadi udang itu hampir nol lemak jenuh yang justru menaikkan kolesterol darah berdasarkan Medical News Today 2025 tuh. Menurut penelitian terbaru nih ya, penelitian AJCN, udang naikkan HDL lebih banyak dari LDL dan turunkan trigliserida sebanyak 13% berdasarkan PubMed. Aduh, apalagi nih, Springer Nature 2024, Thrombogenicity dan Atherogenicity Index, udang sangat rendah, eksklusif baik untuk jantung. Oh ternyata baik gus mau buat jantung si udang-udang ini, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ini juga ada kandungan per 85 gram udang matangnya. Wah bagus-bagus banget sebenarnya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Pikir mah cuma bisa naikin kolesterol, ternyata dia itu bisa naikin kolesterol baik ya, Neng Manis Abang Sayang, dan turunkan trigliserida tuh, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Banyak banget hal-hal baik nih dari udang nih, Manis Abang Sayang. Terus juga ternyata nih ya, nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kalau untuk cara masak terbaik udang nih, misalkan nih Manis Abang Sayang pengen makan sesuatu gitu ya yang berbau-bau sama laut gitu, udang bisa jadi salah satu referensi nih Manis Abang Sayang. Cara masak terbaiknya itu direbus atau dikukus, kalori paling rendah, nutrisinya pun terjaga begitu. Oh, dipanggang, astaxanthinnya lebih stabil daripada digoreng tuh. Ditumis dengan minyak minimal dan sayuran sangat baik dimakan segar sesegera mungkin tuh, katanya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi bagusnya itu direbus atau dikukus atau kalau mau dipanggang ya, jangan dibakar. Kalau dibakar kan kurang baik ya, kalau dibakar ya Neng Manis Abang Sayang, dipanggang. Dan juga ditumis dengan minyak minimal tuh, Neng Manis Abang Sayang. Jadi gak perlu lagi deh tuh takut yang namanya makan udang begitu. Nah, bahas-bahas soal takut makan ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kalau dari Neng Manis Abang Sayang nih, ada gak sih gitu kan makanan-makanan atau minuman-minuman yang Neng Manis Abang Sayang gitu di umur sekarang dihindari gitu? Ada gak tuh makanan-makanan tersebut? Kalau Neng Mentari sendiri gitu ya, di umur yang sudah menginjak kepala orang ini, maksudnya di umur yang sudah tidak belia lagi gitu ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau Neng Mentari tuh menghindari makanan-makanan yang berbubuk gitu. Kenapa? Karena Neng Mentari kan punya amandel ya, dan itu memang lumayan mengganggu sekali dalam beraktivitas tentunya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi amandel ini tuh bikin Neng Mentari tidurnya itu kurang nyaman. Karena kenapa? Jadi tuh mulutnya tuh harus kebuka untuk menyerap oksigen. Karena rongga tenggorokannya itu udah kayak hampir ketutup gitu, Neng Manis Abang Sayang. Jadi harus dibantu sama mulut yang terbuka gitu. Jadi mangap gitu kalau tidur. Aduh, bikin malu aja. Takutnya kan ada pangeran gitu kan, kayak film-film Disney. Pas ngeliat Neng Mentari mangap kan, aduh gak jadi deh tuh dicium sama dia kan, gak jadi putri deh. Makanya Neng Mentari menghindari makanan-makanan yang berbubuk-bubuk sebenarnya. Tapi aduh gimana ya, Neng Manis Abang Sayang ya, suka banget lagi sama makanan-makanan yang kayak ada bubuk jagung, bubuk walau dan kayak gitu-gitu, Neng Manis Abang Sayang. Cuman emang gak boleh terlalu sering. Kenapa? Karena nanti di amandel Neng Mentari sendiri itu bisa radang. Kalau udah radang, seluruh imun Neng Mentari itu ikutan drop. Jadi langsung pilek, langsung batuk, langsung tenggorokan suaranya gak keluar, demam dan segala macemnya. Jadi ngaruh ke semua
bagian tubuh yang mentari, bahkan bisa bikin beberapa bagian tuh ngerasa lebih nyeri gitu. Apalagi Neng Mentari kan suka makan ya. Ini kalau misalkan lagi radang, nelen itu kayak nelen batu, Neng Manis Abang Sayang sejangkau sia. Jadi buat sekarang-sekarang ini Neng Mentari memang sudah mulai kurang-kurangin nih makanan-makanan yang berbubuk-bubuk gitu. Dan juga makanan-makanan yang terlalu pedes ya. Kalau terlalu pedes juga itu bikin radangnya itu apa ya sebutannya tuh ya, aktif kembali gitu lah pokoknya ya. Jadi bikin Neng Mentari itu susah lagi nih kalau misalkan mau makan. Jadi salah satunya itu Neng Mentari kurang-kurangi hal-hal seperti itu. Soda juga sih Neng Manis Abang Saya sejangkau siar, ngefek juga tuh. Nah Neng Mentari kalau misalkan udah ngerasa mulutnya ini sudah tidak bisa dikondisikan gitu, tenggorokannya sudah gak aman, biasanya langsung buru-buru cari buah kelapa atau nanas Neng Manis Abang Sayang. Nanas sih itu benar-benar langsung netralin tenggorokan Neng Mentari. Jadi biasanya kalau udah habis makan yang berbubuk-bubuk gitu kan, langsung cari nih buah nanas gitu, atau biasanya stok-stok di rumah. Nah kalau Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, ada gak tuh ya makanan atau minuman yang sekarang-sekarang ini dihindari gitu ya, mengingat umur kita yang sudah sangat muda ini harus menghindari beberapa makanan yang mungkin aja nih ternyata kurang cocok nih atau kurang baik untuk Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Kalau Neng Mentari juga ini sih lagi menghindari kopi. Kenapa? Sebenarnya bukan karena ada faktor kesehatan atau apa ya. Kalau kopi itu karena Neng Mentari orangnya jadi susah tidur. Minum kopi segelas aja, segelas kecil aja gitu kan, itu malamnya gak bisa tidur. Walaupun kita minumnya mungkin di pagi hari, terus udah ada aktivitas banyak pun ya, kondisi badan udah capek, itu tetap jadi sulit tidur Neng Manis Abang Sayang. Jadi Neng Mentari sangat amat mengurangi kopi di saat-saat sedang sibuk-sibuknya kerja. Kalau besoknya libur mungkin gak ada masalah gitu ya, atau mungkin ya udah pengen nyicip-nyicip aja juga gak masalah, cuman gak dijadikan nggak dijadikan aktivitas rutin gitu dalam minum-minuman kopi seperti itu. Nah kalau Neng Mentari emang lebih suka atau lebih doyan tuh sama air putih aja Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Dan kalau Neng Manis Abang Sayang punya nih ya makanan-makanan atau minuman-minuman yang sedang dihindari gitu kan di umur-umur kita yang sekarang, boleh nanti telepon Neng Mentari di 0895 2010 54, atau di 0215 36 3333, atau juga boleh nih WhatsApp aja kirim chat nya lagi menghindari makanan apa, dan kalau boleh tahu tuh kenapa alasannya seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut lagi, Neng Mentari bakal istirahat dulu. Kita puterin dulu lagu dari siapa ini, dari Farid nih, judulnya Ini Rindu.

0: Aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Mana
1: masih di jalan Haji Payang nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si Nona Ternate di sini ya, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Oke, kita melanjutkan topik yang tadi ya. Ada enggak sih makanan-makanan yang sedang dihindari oleh Neng Manis Abang Sayang nih. Jadi Neng Mentari juga ada nih di usia 40 tahun ke atas tuh, ternyata kita wajib mengurangi 6 putih ini. Wah, pantu 6 putih ya maksudnya ya. Wow, ini datang dari Dewi Kumala nih, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar nih. Jadi ada beberapa hal atau jenis makanan yang harus hindari, namanya 6 putih. Yang pertama adalah gula putih. Wah, yes, Neng Manis Abang Sayang. Terlalu banyak konsumsi gula putih bisa meningkatkan namanya resiko diabetes nih. Diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Waduh, bahaya juga ya. Perlu dihindari yang namanya gula putih. Mungkin bisa lebih dikurangi aja, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Lalu yang kedua ada namanya tepung putih nih. Makanan berbasis tepung putih seperti roti, pasta, atau kue rendah serat dapat menyebabkan lonjakan gula darah serta kenaikan berat badan. Jadi lebih baik dikurangin deh penggunaan tepung putih. Bakwan berarti kurangin dong ya. Jadi sedih ya. Lanjut lagi nomor 3 adalah nasi putih nih, Mas Abang Sayang. Nasi putih mengandung indeks glikemis tinggi yang dapat mempengaruhi kontrol gula darah, terutama bagi yang beresiko diabetes tuh ya. Jadi lebih baik dikurangi atau dihindari ya, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Mungkin bisa diganti pakai nasi merah ya, Neng Manis Abang Sayang. Lanjut lagi ada namanya roti putih nih. Roti putih rendah serat dan juga nutrisi, membuat mudah dicerna menjadi gula yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan dan metabolisme menurun tuh katanya. Nomor 5 adanya garam putih ya. Konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan hipertensi dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi gak boleh berlebihan ya pakai garamnya, tapi tetap harus ada konsumsi garam setiap harinya karena kita butuh namanya natrium, Neng Manis Abang Sayang. Ya, nomor 6 ada mentega putih. Lemak jenuh tinggi bisa berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol dan resiko penyakit jantung. Nah, itu dia tuh 6 jenis makanan yang harus dihindari, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Ya, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang punya jenis-jenis makanan yang sedang dihindari, boleh dong bagi-bagi informasinya ke Neng Mentari. Telepon aja di 0895-2154 atau di 021-536-3333 gitu kan. Katanya kan Neng Mentari menghindari yang namanya makanan-makanan yang berbubuk atau mungkin makanan-makanan yang terlalu pedas. Sekarang-sekarang juga lagi ngurangin goreng-gorengan sih, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Dan gula sih ya, Neng Manis Abang Sayang, karena Neng Mentari, aduh. Coba kita angkat dulu yang ini ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Neng Mentari.
1: Pagi juga, Neng Lasmini. Aduh, nelponnya sampai dua nomor ya. Nelponnya pakai dua nomor begini.
2: Iya kan, tadi takutnya ini kuotanya habis.
1: Oh, ya ini kuotanya banyak nih ya.
2: Ini baru diisi semalam.
1: Wih, banyak nih. Gimana kabarnya, Neng Lasmini?
2: Alhamdulillah baik
1: ya. Neng Lasmini, lagi ngapain nih pagi-pagi gini?
2: Lagi tiduran sih, sudah sarapan.
1: Oh, sarapan apa mir- tuh?
2: Mie rebus.
1: Enak banget tadi pagi-pagi ya, anget-anget gitu ya. Aduh.
2: Iya, yang pedes enak.
1: Iya, pakai cabai rawit tuh enak. Tapi Neng Lasmini sendiri nih ya, ada nggak sih makan-makanan yang lagi dihindari sama Neng Lasmini di umur-umur kita yang sekarang ini loh?
2: Itu seafood.
1: Oh, seafood. Ada yang
2: segala,
1: ini? Segalanya atau beberapa aja?
2: Hanya udang aja yang aku hindari.
1: Oh, udang. Berarti kalau yang kayak cumi atau yang lainnya masih aman kak, kerang gitu-gitu.
2: Cuman kalau udang aja makan berapa biji langsung kolesterol kuambu.
1: Oh iya.
2: Iya, aku pernah kan beli kan udang nggak banyak, setengah kilo. Tahu aku makan berapa biji, tahu ini pada sakit.
1: Langsung efek berarti ya, Neng Lasmini ya. Terus gimana tuh penanganannya sendiri, diapain tuh? Apa langsung minum obat atau ada cara sendiri buat Neng Lasmini?
2: Ke rumah sakit.
1: Langsung ke rumah sakit?
2: Wow. Pusket. Langsung aku katanya dokternya ini mungkin makan apa namanya kayak siput gitu, nggak boleh.
1: Jadi memang
2: nggak boleh.
1: Jadi memang ada pantangannya sendiri ya, Neng Lasmini ya.
2: Itu deh jeroan dah.
1: Wah, padahal enak ya, tapi harus dikurang-kurangin deh tuh ya makan jeroan ya.
2: Kalau jeroan kaki pada sakit.
1: Oh, jadi langsung nyerangnya tuh di titiknya berbeda-beda gitu ya, Neng Lasmini ya. Maksudnya kalau udang itu dia lebih ke kepala atau ke area yang lain?
2: Ke pundak, kepala.
1: Ke pundak, kepala. Kalau misalkan jeroan itu lebih ke kaki gitu ya.
2: Ternyata kata dokternya ini habis makan jeroan ya. Iya.
1: Ah, tapi sekarang benar-benar udah nggak makan jeroan ataupun udang lagi atau masih coba-coba dikit-dikit?
2: Kemarin aku makan kan aku coba jeroan gitu yang keliling gitu ya, ternyata kaki aku sakit.
1: Oh, berarti masih nggak bisa ya Neng Lasmini ya. Terus Neng Lasmini dokter sendiri
2: usia nggak boleh.
1: Bener. Karena emang nggak bisa sembarangan ya makan sesuatu juga ya.
2: Yang asin juga nggak boleh.
1: Yang asin juga nggak boleh.
2: Iya.
1: Kalau misalkan makanan manis gitu nggak ada ngaruhnya nggak ke Neng Lasmini sendiri? Kalau asin asin kan nggak boleh nih. Kalau makanan manis itu ngaruh nggak Neng Lasmini?
2: Kalau manis enggak, yang penting dan asin.
1: Oh, manis masih aman, yang penting jangan asin gitu ya?
2: Iya, masih aman. Karena aku kalau nggak biasa makan manis gitu, lemes badan aku.
1: Oh, jadi kalau misalkan dalam sehari itu nggak makan atau minuman manis, badan langsung lemes?
2: Aku pernah kan kerja, aku nggak minum teh manis gitu ya, langsung aku lemes.
1: Oh, bisa gitu ya? Bukan yang Lasmi itu lebih doyan kopi?
2: Iya, kopi juga harus manis.
1: Oh, kopinya juga harus manis, jadi bukan kopi hitam gitu ya?
2: Kopi hitam, kayak tambah susu apa-apa gitu.
1: Tapi kalau misalkan makanan yang jadi andalan Neng Lasmini ini, untuk pengganti makanan jeroan dan juga udang ada nggak tuh? Yang kayaknya nih aman nih.
2: Semen tahu, tahu digoreng.
1: Sih, tahu digoreng ya. Pakai sambal enak sih ya Neng Lasmini ya.
2: Matanya pengen aja gitu ngelihat makanan jeroan, pengen makan aja gitu.
1: Oh, kalau bahasanya tuh ini ya, lapar mata gitu kan ya.
2: Tapi pas aku periksa ke dokter, dikasih obatnya sih. Kalau misalkan kambuh lagi, minum obatnya gitu.
1: Berarti udah di-prepare di rumah nih obat-obatnya ya?
2: Udah ada, cuman jadi kasih obat untuk nyeri segala macem
1: ya. Waduh, bahaya juga ya ternyata ya. Selain itu ada lagi nggak? Apa tuh?
2: Nih, biarpun nggak makan nasi kuat sampai sore.
1: Oh, biarpun nggak makan nasi tetap kuat. Lah, makan apaan dong kalau nggak pakai nasi tuh?
2: Aku kan pernah kerja gitu, baru pernah sarapan gitu. Yang penting minum teh manis kuat sampai sore jam 5.
1: Ini kalau puasa berarti pas sahur minum teh anget doang kuat ya?
2: Iya, kuat memang.
1: Oh, berarti yang lebih dibutuhin gulanya mungkin atau gimana tuh Neng Lasmini ini tuh?
2: Harus butuh gula.
1: Oke. Pernah nggak yang karena nggak minum, nggak makan atau konsumsi gula gitu ya, selain lemes, ada nggak yang jauh-jauh lebih parah gitu Neng Lasmini saat nggak sempat nyobain makanan manis gitu?
2: Pernah waktu itu kan. Gitulah jadinya aku ya, yang manis-manis aja, yang penting kita sehat gitu aja udah.
1: Pokoknya berarti satu hari minimal minum teh anget gitu ya, teh manis gitu ya.
2: Atau kopi, cemen kopi.
1: Nah, supaya badannya tetap kuat gitu ya.
2: Makanya aku juga minum kopi jadi tambahan gula lagi.
1: Oke, jadi memang yang dibutuhin rasa si gulanya ini ternyata yang Neng Lasmini ya.
2: Gula seperempat juga cuma 2 hari.
1: Ah, gula seperempat cuma 2 hari bikin apaan itu?
2: Iya, aku minum ituan aja kopi pakai gula. Tambah gula lagi.
1: Tapi kalau misalkan pemeriksaan itu nggak dicek gitu gula darahnya, aman nggak tuh Neng Lasmini sendiri?
2: Belum aman, tapi aman, nanti ya? Bulan aku kan disuruh ngambil darah, karena darah nggak turun.
1: Oke.
2: Okay. Jadi disuruh ngambil darah sekitar tanggal 9.
1: Oh, wait, dari tanggal 9 nanti suruh, 29 atau tanggal 9 nih?
2: 9 Oktober.
1: Oh, 9 Oktober baru pengecekan gula darah ya. Ya semoga Neng Lasmini sehat terus ya.
2: Pada semua.
1: Amin. Semoga Neng Lasmini sehat terus ya.
2: Iya, amin.
1: Amin. Jangan lupa diminum air putihnya, udah diminum belum tuh?
2: aku nggak jarang minum air putih. Aku lagi ngopi.
1: Ya udah deh, ngopi dulu dah sembari dengerin yang mentari ya di sini ya.
2: Mentari, semoga sehat. Ya.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak Neng Lance Mini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu nah dari Neng Lasmini sendiri, Neng Lasmini sedang menghindari yang namanya jeroan dan juga udang tuh. Karena memang efeknya langsung terjadi ke tubuhnya Neng Lasmini, Neng Manis Abang Sayang. Tapi Neng Lasmini juga lebih suka minum-minuman manis atau makanan manis ya, seperti teh manis gitu ya, atau juga kopi yang dicampur gula dan susu. Katanya kalau misalkan kurang gula gitu ya, dia jadi lemes nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Nah kalau Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang lainnya nih, adakah makanan yang sedang dihindari? Kalau tadi kan Neng Lasmini hindarinya jeroan, kalau Neng Mentari tadi hindarinya makanan berbubuk. Kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang lainnya ada enggak tuh? Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lah lagu dari Irma Darmawangsa nih. Judulnya apa tuh, Bang? Bang Jarwo. Ternyata abang-abang Jarwo.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
6: Hai, eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
0: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Meris Obeng saya si jangkau siar. Tadi kita udah ngebahas ya soal makanan-makanan apa yang harus dihindarin di atas umur 40 gitu ya. Ini buat mama yang mentari. Halo mama, tolong didengarkan ini putrinya ya. Tadi kan udah ada gula, lalu ada tepung, terus juga ada apa lagi tuh ya tadi ya, ada 6 tuh jenisnya tuh. Nah, kira-kira namanya abang saya sejangkau siar, ada nggak tuh yang dihindari nih dalam proses makan, memakan gitu kan? Kita coba tanya-tanya salah satu narasumber kita yang satu ini, yuk. Halo!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Apa kabarnya, Neng Nurma? Alhamdulillah baik, lagi bersantai-santai kah bersama ayangnya?
1: Pipi mah kerja tuh.
0: Oh, pipinya kerja ya. Neng Murna.
1: Iya.
0: Mau nanya ya. Boleh?
1: Ya boleh aja Santi.
0: Neng Murna, ada enggak jenis makanan yang lagi Neng Murna nih kurangi gitu atau hindari di umur-umur yang sangat muda ini loh?
1: Kalau Murna, ketan, gula, itu nggak boleh. Terus minuman yang bersoda, itu udah nggak boleh. Kopi, teh manis, susu, itu nggak boleh. Walaupun nggak ada penyakit gula, itu harus dipantangin, kata dokter.
0: Oh, jadi lumayan ini ya Neng Murna, lumayan banyak juga ya. Berarti kalau
1: Murna banyak yang dipantangin walaupun enggak ada penyakit gula tapi harus dipantang. Kan Murna nanya, emang ada penyakit gula? Enggak ada, kita harus nyegah.
0: Oh, jadi memang dari anjuran dokternya lebih baik mencegah gitu kan ya. Hindari-hindari minuman dan makanan tersebut ya.
1: Iya, daripada kita udah sakit duluan baru pantang.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari dokter sendiri ada nggak makanan yang malah dianjurkan nih ke Neng Murna sendiri?
1: Paling suruh minum air putih aja kalau pengen teh pahit.
0: Oh, jadi lebih dianjurkannya minum minuman air putih ya dan ataupun teh pahit ya. Kalau makanan ada nggak yang lebih banyak
1: kalo
0: nih ya?
1: Kalau makanan jeroan kayak usus.
0: Oh, itu malah di
1: ati ampela.
0: Diminta gak dimasak. Boleh. Oh, itu enggak boleh yang disarankan sama dokter ada enggak?
1: Iya, itu usus sama ati ampela itu enggak boleh. Sejenisnya jeroan itu enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh. Berarti paling kayak ayam, ikan yang kayak gitu-gitu ya, aja
1: paling,
0: ya.
1: Paling ayam, ikan, kalau kayak udang itu iya, kalau Murna enggak bisa. Soalnya apa? Takut alergi.
0: Oh, benar. Berarti kok seafood juga nggak boleh ya?
1: Iya.
0: Berarti Neng.
1: Kalau yang selainnya paling ikan, ayam.
0: Tapi kalau sayur-sayuran ada nggak yang dihindari gitu Neng Murna? Apa
1: paling
0: aja boleh?
1: Daun singkong.
0: Oh, daun singkong. Oke.
1: Singkong.
0: Selain itu ada lagi?
1: Paling daun singkong doang.
0: Oh, daun singkong doang.
1: Sama
0: ya.
1: Kol. Paling kol.
0: Itu karena nggak suka atau memang dianjurkan dokter nggak dihindari?
1: Emang nggak boleh. Kol, daun singkong, itu belinjo.
0: Oke.
1: Kacang panjang.
0: Oh, lumayan banyak nih berarti ya Neng Murna ya. Kalau Neng Murna sendiri?
1: Soalnya kan kalau Murna kan itu punya darah itu apa? Kalau daun singkong kan darah tinggi.
0: Benar.
1: Kalau belinjo sama kacang panjang, Murna punya asam urat
0: ya. Oke. Nah, kalau Neng Murna sendiri ada nggak makanan yang kan ini kan ada beberapa yang dianjurkan untuk nggak dimakan ya. Terus kalau Neng Murna sendiri biasanya condongnya makan apa nih gitu?
1: Kalau Murna paling kalau lagi kepengen ya paling kan tuh ayam aja setiap hari dianjurin ayam terus setiap hari.
0: Oh, jadi
1: makannya
0: ayam terus ya Neng Murna. Iya. Jadi tadi Neng Bunda nggak boleh ketan, nggak boleh makanan-makanan manis jatuhnya ya.
1: Iya.
0: Kalau makanan asin pedes itu masih asin, boleh nggak?
1: Kalau asin pedes itu udah emang nggak boleh.
0: Oke, udah sama dokter. Boleh ya. Jadi emang ya udah takaran yang biasa aja gitu yang rasanya udah standar aja gitu ya.
1: Kalau pedes ya makan sih boleh tapi jangan terlalu banyak.
0: Oh, jangan terlalu banyak. Berarti sambal masih aman dong?
1: Iya, masih aman.
0: Okay.
1: Tapi jangan, boleh makan, tapi jangan terlalu, jangan sungut itu terlalu, jangan terlalu
0: banyak ya, nggak boleh terlalu banyak ya. Kalau manis berarti udah nggak sama sekali nih, atau masih ada nyicip-nyicip dikit?
1: Iya, nggak manis nggak boleh.
0: Oh, manis
1: kalau bukan ya? Kalau manis buatan itu murna nggak boleh.
0: Kecuali madu kali ya, atau tebu mungkin masih aman ya.
1: Iya, kalau tina buah-buahan itu kan manis asli.
0: Iya benar, manis asli.
1: Ya nggak masalah.
0: Berarti nggak masalah ya kalau misalkan dari yang asli nggak masalah gitu ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kalau yang itu mah nggak masalah. Yang penting mah kita harus jangan terlalu banyak makan. Boleh makan, jangan terlalu gitu. Tina buah-buahan kayak buah-buahan gitu kan. Itu apa namanya vitamin C
0: benar,
1: itu
0: benar.
1: Jangan terlalu banyak.
0: Oh,
1: boleh makan jangan terlalu.
0: Oh, jadi ada beberapa buah yang boleh dimakan tapi nggak boleh terlalu ya, kayak mungkin jeruk gitu.
1: Iya.
0: Gitu ya lah.
1: Iya, jeruk itu jeruk pun udah nggak boleh, karena jarang makan jeruk soalnya.
0: Okay.
1: Apa itu kan vitamin C.
0: Iya, vitamin C.
1: Itu nggak boleh sama dokternya ge, itu jangan terlalu makan jeruk. Jerukan itu nggak boleh, katanya itu kan asam, itu kan jeruk.
0: Oh, jadi kita yang asam-asam juga nggak boleh ya? Oke, siap-siap. Oke deh, Neng Murna. Terima kasih banyak ya, Neng Murna ya.
1: Yo, sama-sama, Neng Cantik.
0: Semoga Neng Murna happy terus ya.
1: Pastinya dong. Walaupun goyang seksi nggak ada setiap hari.
0: Aduh, hari Jumat ada kok besok goyang seksi.
1: Iya. Neng Pantari pasti.
0: Betul sekali.
1: Asik.
0: Ditunggu aja ya besok ya.
1: Iya, pastinya dong.
0: Oke,
1: Neng Cantik. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh dari Neng Murna sendiri ada beberapa makanan yang memang dianjurkan sama dokter untuk dihindari. Contohnya tadi makanan-makanan manis atau minuman bersoda, jeroan. Nih sama nih kayak tadi Neng Lasmini juga ya, enggak boleh makan jeroan. Terus ada beberapa makanan yang terlalu tinggi asam juga dianjurkan sama dokternya Neng Murna untuk dihindari. Neng Manis Abang Sayang Sejiang Kausiar. Emang ya kalau udah bahas soal kesehatan itu kita enggak bisa neko-neko, Neng Manis Abang Sayang. Jadi kalau misalkan dari dokternya sudah dianjurkan enggak boleh makan A, B, C, D atau mungkin harus dihindari makanan-makanan tertentu, minuman-minuman tertentu, ya udah diturutin aja demi kebaikan tubuh kita. Dan juga Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, selain makanan ya, kita juga harus selalu ngecek yang namanya kondisi tubuh kita. Jadi kan sebulan sekali lah minimal dicek gitu kan, kita gula darahnya aman gak, tekanan darahnya aman gak, semuanya aman gak nih. Dicek aja, dikontrol aja terus ke puskesmas atau mungkin ke tempat kesehatan layanan lainnya, supaya kita bisa tahu nih, bisa ngecegah juga kalau misalkan kita harus dianjurkan untuk meninggalkan makanan-makanan tertentu atau harus melakukan sesuatu nih supaya tubuh kita tetap fit. Apalagi di umur-umur yang sudah kepala 4 ke atas kan memang lebih rentan ya namanya terserang penyakit. Jadi juga nih buat Neng Manis Abang Sayang, banyak-banyakin jalan kaki sih kalau kata Neng Mentari ya. Yang simple-simple aja, jalan di depan pekarangan rumah pun gak ada masalah gitu ya. Atau mungkin bisa latihan-latihan sedikit-sedikit di rumah, lari-lari di tempat aja, santai-santai aja, gak perlu yang harus ke gym dan segala macemnya. Yang penting ada rutinitas olahraga di dalamnya supaya tubuh kita juga dibantu nih metabolismenya untuk tetap kuat. Dan di cuaca kita yang sekarang kan memang lagi kurang bagus ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, untuk polusi dan segala macemnya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih yang mungkin beraktivitas di luar, boleh dipakai lagi maskernya supaya tubuhnya tetap terhindar dari segala macam penyakit nih. Jadi tuh ya Neng Manis Abang Sayang, makanan-makanan yang memang sudah dianjurkan untuk dihindari, ya udah dihindari aja. Walaupun kadang mulut pengen nyoba gitu kan ya. Sama Neng Mentari juga gitu kok, kadang masih pengen, aduh, makan makanan ciki-ciki kesukaan Neng Mentari. Ya kita kan lidah gak bisa bohong dong. Tapi yang namanya kesehatan kan gak bisa dibeli dengan harga murah gitu loh, Neng Manis Abang Sayang. Memang ada beberapa hal atau konsekuensi dalam diri kita untuk menjaga makanan-makanan ini supaya aman dalam tubuh, seperti itu. Pokoknya buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya, semoga kita selalu sehat, jadi bisa terus-terusan mengudara di radio CBB tentunya. Masih bisa telepon-teleponan sama Neng Mentari, masih bisa request-requestan kita. Yang penting kita sehat selalu. dan dijaga aja pola makanannya. Kalau dirasa makanan ABC bikin kalian gampang drop, ya udah langsung cek ke dokter apakah kalian punya alergi tertentu atau gimana nih. Jika dirasa memang kurang baik, ya udah ditinggalkan aja, bisa cari alternatif makanan lainnya untuk memenuhi gizi dan juga kebutuhan dari Neng Manis Abang Sayang sejangka usia seperti itu. Nah, ya udah Neng Manis tadi udah ngobrol mulu nih. Kita puterin dulu lagu yang satu ini, ayo.

0: aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Marisa Bang Sayang, sejak kau siar masih sama Neng Mentari tentunya di Goyang Pagi, Sir. Ya, kita udah membahas topik yang panjang dan sangat panjang tadi ya, soal makanan yang manis abang sayang. Pokoknya diingat aja pesan-pesan yang mentari, jika lo memang sudah tidak cocok dengan jenis makan tersebut, apalagi sampai dokter yang menganjurkan, ya sudah, harap dilepaskan saja dia ya, ikhlaskan saja dia yang manis abang sayang sejangkau siar. Oke, kita bakal lanjut nih yang manis abang sayang ke informasi berikut nih. Aduh, ini membuat yang mentari membaca informasi ini menjadi ini ya, ingin kembali ke jalan yang benar yang manis abang sayang sejangkau siar. Kenapa sih? Dari DKI Jakarta nih memberikan informasi soal layanan pemakaman di TPU Jakarta gratis. Layanan pemakaman di TPU Jakarta kini bisa diakses secara gratis, mulai dari perizinan di PTM, fasilitas tenda hingga armada mobil jenazah. Semua pengajuan izin dapat dilakukan dengan mudah secara daring melalui situs resmi jakevo.jakarta.go.id. Tuh, yuk kita sembari baca-baca nih artikelnya nih. Jadi apa aja sih yang tersedia layanannya yang ada di TPU Jakarta nih manis abang sayang? Pertama nih, ada layanan pemohonan IPTM baru, perpanjang dan juga tumpang. Yang kedua, ada peralatan memandikan jenazah. Yang ketiga, tentunya ada mobil jenazah. Dan keempat, ada restribusi penggalian makam, penyediaan tenda dan juga kursi di area pemakaman. Tuh, untuk cara dan persyaratan pemohonan, ada beberapa cara nih, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Pengajuan IPTM atau izin penggunaan tanah makam, mau makam baru, perpanjangan, dan tumpang, itu bisa melalui jakevo.jakarta.go.id. Nah, gimana tuh? Pertama nih, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Identitas penanggung jawab, scan asli ya, di scan asli loh. Kedua, surat kuasa nih bermaterai 10.000 dan KTP penerima kuasa jika dikuasakan begitu. Yang ketiga, ada surat keterangan kematian dari puskesmas rumah sakit. Scan asli ya nih manis abang sayang. Yang keempat, surat keterangan laporan kematian dari kelurahan setempat. Sama nih, scan asli juga. Yang nomor 5, ada KTP dan juga kartu keluarga jenazah. Scan asli juga. Lalu yang keenam, ada surat pengantar dari TPU nih, scan asli juga. Nomor 7, izin penggunaan tanah makam terdahulu nih manis abang sayang sejangkau siar tuh. Nih, buat keterangan persyaratan untuk makam baru itu nomor 1-6 yang tadi Neng Mentari sebutkan. Untuk tumpang itu nomor 1-7. Sedangkan untuk perpanjangan itu di nomor 1-2 dan 6-7 tuh Neng Manis Abang Sayang. Jadi yang tadi diminta itu gak semuanya dibawa ya. Tergantung dari Neng Manis Abang Sayang nih. Untuk pengajuan IPTM-nya itu mau makam baru, perpanjangan, atau tumpang tuh. Nah itu bisa dicek nih Neng Manis Abang Sayang di jakevo.jakarta.go.id tentunya. Lanjut lagi, tata cara mendapatkan surat pengantar dari TPU asli. Yang pertama, siapkan fotokopi KTP dan KK almarhum atau almarhumah. Kedua, fotokopi sertifikat medis penyebab kematian dari RS ataupun puskesmas. Yang ketiga, fotokopi KTP dan KK ahli waris atau penanggung jawab jenazah. Yang keempat, fotokopi keterangan kematian, pelaporan kematian dari kelurahan. Fotokopi akte kematian, KTP dan KK ahli waris jika sudah ada akte kematian almarhum atau almarhumah tuh ya, Neng Manis Abang Sayang. Disiapin deh tuh ya berkas-berkasnya ya. Selain itu, fasilitas pelayanan pemakaman gratis ini juga termasuk ke dalam 6 layanan lainnya. Apa aja sih Neng Mentari nih? Yang pertama ada kursi ya. Lalu yang kedua ada tenda makam dengan ukuran 3x3.
Tuh. Yang ketiga ada pengeras suara, lalu ada kendaraan jenazah beserta kelengkapannya. Nomor 5 ada peralatan memandikan jenazah. Dan di nomor 6 ada petugas pemulasaraan jenazah tuh Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar tuh. Bisa ade cek-cek ya Neng Manis Abang Sayang. Ini juga ada kontak fasilitas mobil jenazahnya juga tuh ya. Lalu nih Neng Manis Abang Sayang, lapor jika menggunakan jika menemukan praktik pungli. Nah, nih ya, dimanapun dan kapanpun nih kayak pungli ada baik ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih yang sekiranya sedang melakukan proses yang namanya izin pemakaman, terus ada pungli-pungli yang seharusnya tidak ada, ini bisa dilaporkan loh Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Lampirkan bukti pendukung seperti foto, video, atau identitas terlapor nih melalui kanal pengaduan berikut. Bisa melalui aplikasi Jaki nih melalui fitur laporan warga, atau bisa ke posko pengaduan resmi di kantor TPU setempat, atau juga bisa hotline pengaduan di Stamhut DKI Jakarta di 0816 878 889 tuh Neng Manis Abang Sayang. Nah tuh ya informasi yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan juga sama kita semua ya, karena kematian kan pasti akan datang gitu Neng Manis Abang Sayang. Jadi layanan pemakaman di TPU Jakarta ini bisa Neng Manis Abang Sayang buka langsung aja di Instagram DKI Jakarta. Seperti itu informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya. Oke, kalau gitu Neng Mentari nanti bakal balik lagi, tapi kita bakal nyanyi bareng dulu yuk sama lagu yang satu ini.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Dan manis abang sayang sejangkau siar. Kembali lagi sama Endeng Mentari ya. Nah sama Endeng Mentari berarti ini sebenarnya ada hubungannya nih Endeng Manis Abang Sayang. Jadi Mentari itu kan adalah sebuah nama pemberian dari mamanya Endeng Mentari ya. Jadi sebelum namanya Mentari, Endeng Mentari punya nama lain tuh, namanya Maharani dulu. Tapi karena ada satu dan lain hal, jadi namanya tuh diubah. Jadi Mentari, itu namanya diubah, benar-benar diubah satu keseluruhan ya. Jadi bukan ujungnya doang yang diubah, tapi keseluruhannya kita ubah namanya tuh. Ngomong-ngomong soal nama ya, Neng Manis Abang Sayang Sejiang Kau Siar, tahu gak sih? Ternyata ada loh nama-nama yang gak boleh digunakan dalam KK, KTP, ataupun akte. Awah, apa aja tuh ya? Jadi kalau misalkan kita mau membuat nama gitu Neng Manis Abang Sayang itu juga ada ini ya loh, ada patokannya juga, gak bisa sembarangan namanya. Wow, kira-kira apa sih? Jadi nama yang harus kita punya itu adalah nama-nama yang gak boleh nih, yang gak boleh punya arti yang negatif gitu loh. Punya arti yang negatif tuh gak boleh Neng Manis Abang Sayang ya. Misalkan apa ya namanya di sini ditulis aduh mau baca juga gak enak nih. Di sini contoh nih namanya Setan Muli. Ya enggak ada dong setan yang mulia. Aduh kok bisa ada ya. Pokoknya kalau nama-namanya udah punya makna negatif, itu enggak boleh nih dijadikan nama kakak, KTP ataupun akte yang Manis Abang Sayang ya. Dan juga namanya harus mudah dibaca ya. Jangan sampai namanya Skremendiskrus Baskresdikus Kastistus, ribet dong. Itu kalau di absen ya repot kita tuh yang baca Neng Manis Abang Sayang. Aduh. Yang kedua, nama harus terdiri dari minimal 2 kata ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi gak boleh tuh cuma namanya Mentari doang. Harus ada belakangnya, misalkan apa Bunga Mentari atau apa Mentari Kusuma Dewi atau apa, terserah deh. Yang penting namanya terdiri dari 2 kata. Menurut Neng Mentari kenapa sih? Ya karena biar tahu nih kira-kira ini Mentari siapa gitu. Mentari anaknya siapa, Mentari mana. Kalau misalkan namanya gak cuma satu suku kata doang ya udah repot nih kita nyarinya juga kan. Kadang aja nama dengan 2 suku kata aja tuh banyak Neng Manis Abang Sayang. Contoh kayak maaf nih ya, Sri Mulyani tuh banyak banget loh. Temen Neng Mentari aja ada 3 orang namanya Sri Mulyani. Udah gitu belakangnya gak ada nama lain, jadi cuman Sri Mulyani doang. Makanya Neng Manis Abang Sayang harus nih namanya lumayan 2-3 kata lah Neng Manis Abang Sayang. Kalau satu kata repot ya kita nyarinya juga. Aduh. Lanjut lagi nomor 3, ada nama tidak boleh lebih dari 60 karakter. Ini nama atau judul FTV ini lebih dari 60 karakter. Jadi gak boleh ya Neng Manis Abang Sayang ya. Ribet banget nih namanya, misalkan Mentari di siang hari bersemu, ada seorang panjang, ribet. Ribet itu kalau misalkan zaman-zaman dulu ya, zaman UN, itu yang ada ampe bukan kertas yang keisi, mejanya yang keisi sama nama kita kalau kepanjangan ya Neng Manis Abang Sayang ya. Nama Neng Mentari aja tuh udah mentok tuh di kertas ujian nasional waktu itu. Gimana kalau namanya lebih dari 60 karakter? Aduh, repot ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jumlah karakternya itu juga termasuk spasi loh Neng Manis Abang Sayang. Jadi kalau misalkan udah ada suku kata yang lain gitu ya, misalkan udah ada 3 nama, jadi tuh dihitung juga spasinya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi satu nama usahakan jangan terlalu panjang lah ya Neng Manis Abang Sayang ya, supaya bisa keterima nih di KTP, KK maupun akte. Lanjut lagi, nama harus menggunakan huruf Latin. Gak boleh misalkan nama Mentari diubah pakai Hangul gitu ya, bahasa Korea, atau mungkin pakai Arab gitu kan. Gak boleh Neng Manis Abang Sayang, gak boleh pakai huruf Hijaiyah ya. Apalagi buat di KTP nih Neng Manis Abang Sayang. Aduh. Mentari berarti mim mati bertemu nun ya. Apa tuh? Mim kasar bertemu nun mati. Aduh serem, ya ampun ketemu nun mati. Takut. Jadi gak boleh ya, jadi harus menggunakan huruf Latin. Lanjut lagi, nama tidak boleh menggunakan singkatan sembarangan seperti, aduh mau baca gak enak nih. Contoh ini, contohnya dari sini ya, bukan dari Neng Mentari ya. Misalkan MBG Waluyo, gak boleh. Karena kan sempat viral juga tuh, nama anaknya mau udah main MBG kalau gak salah deh. Dan itu gak boleh Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tuh. Gak boleh ada singkatan-singkatan nah. Ataupun nama-nama yang bukan nih, gak boleh, gak bisa jadi nama pokoknya nih ya.
itu yang gak boleh namanya abang sayang ya, yang punya penafsiran berbeda. Lanjut lagi, nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Misalkan Neng Mentari, mennya itu dikasih koma atas baru tari, itu gak boleh ya Neng Mentari abang sayang. Atau Mentari tanda seru, itu marah-marah dong jatuhnya ya. Jadi gak boleh, Mentari tanda tanya, ya ini Mentari mana, kan bingung orang juga kan. Jadi gak boleh dikasih tanda spasi atau apapun ya, tanda spasi, tanda baca maksudnya Neng Mentari abang sayang. Ataupun angka, misalkan Mentarinya, E-nya diganti 3. Aduh, kayak ini ya, kayak zaman-zaman Facebook gitu ya Neng Mentari abang sayang ya. Jadi gak boleh tuh ya Neng Mentari abang sayang ya. Lalu sini juga ada, gelar boleh dicantumkan di KK dan KTP, tetapi tidak boleh di akte. Aduh, masa akte kelahiran tiba-tiba bayi lahir gitu ya, udah ada SPD-nya. Ya iyalah, gak boleh kalau di akte kelahiran, masa ada SPD-nya. Kalau akte kematian, kurang tahu, kita baca dulu ya nih mas abang saya. Oh, akte kematian juga gak boleh nih, itu ya, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengakuan anak atau pengesahan anak tuh gak boleh ya. Tapi yang boleh itu di KK ataupun KTP tuh masih boleh kalau pakai gelar nih nih mas abang saya, yang sejangkau siar tuh. Nah, apalagi nih. Oke, gitu nih mas abang saya, nama-nama yang tidak boleh nih ataupun dianjurkan untuk tidak dipakai seperti nama-nama yang tadi Neng Mentari sebutkan. Seperti itu ya. Nama gak usah yang aneh-aneh Neng Manis abang sayangnya sejangkau siar ya. Nama-nama yang bagus-bagus kayak Mentari gitu. Bisa aja udah. Neng Mentari mau muterin lagu dari siapa ini? Dari Nela Karisma nih. 11-12 sama-sama cantik seperti Neng Mentari ya. Nela Karisma kita 11-12.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
1: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Sudah setengah 12 nih, Neng Mentari menemani Neng Manis Abang Sayang ya. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sudah nemenin dari pagi tadi. Terima kasih untuk operator Neng Mentari serta seluruh nih keluarga besar dari CBB. Kita bakal ketemu lagi di hari nanti ya Neng Manis Abang Sayang ya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium balik-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan, walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas, we love it so much.
6: Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herba tesma.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba.
0: Herba
1: Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi Rp200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: CBB Radio 105,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
4: diabetes,
3: lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
3: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya aku kuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak. Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
3: 130.
4: Iya, per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wanewa ninja jal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyomi gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
4: Soyomi gelas,
1: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: 130.
5: Per 7.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, pahitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

Dengan Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Busen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Sabar sayang sejak kau siar, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: 104,4 FM.
1: Ratus Perselendang Nut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: Ini sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio CBB tak bisa tergantikan.
8: Mungkin ini jalan terbaik buat kita berdua. Harus berpisah dan aku yang terluka. Dan aku hanya bisa berdoa.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: 360 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini. Dioperasi, ambil lancar. Berhubungnya masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Telur terus baris ke atas. Kemarin nggak sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini

0: bernama Syariah Terapi Jatongan pada Esna Babu Nabi Burahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6.

0: Botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga

0: kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak ISA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk?
0: Ngantuk.
1: Ya.
0: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Bawahnya kok kagak ada togenya?
1: Singkongnya adem.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.
1: Mungkin ini jalan terbaik buat kita berdua. Harus berpisah dan aku yang terluka. Dan aku hanya bisa berdoa

Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang.

0: gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak ASA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 FM CBB Radio.

Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Kopi Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

أيها الناس، فكران dan hati kita adalah rumah-rumah terbuka yang menerima dan menyimpan hampir segala sesuatu yang datang dan tak pernah dibersihkan serta disusun rapi. Kapankah Anda pernah duduk termenung memikirkan bagaimana membersihkan rumah tangga mental kita sendiri-sendiri? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang sudah melewati batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak lagi dapat membela diri. Sadaqallahul Azim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Mina.

0: ربي أنت ربي.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT 03 RW 09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya sendiri. Kan dirawat rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tadi juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
2: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh Ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya Ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
2: Ya.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
2: Ya.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini Ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra sehat di Elisa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Raja 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, Ayah Bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Ada yang di leher, yang di tepian ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur namanya syariat ya. Alhamdulillah banget pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai Air Bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id. Dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan

0: Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avandi.

0: Hey, baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi!
1: Ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ada Bang Jerry yang orangnya jalan gak ganteng tapi ngangenin. Ngopi masih. Ini goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir.